Dan ekonomi positif. Dalam diskusi ini, arahnya arus industrialisme

yang menjadi fasilitas itu juga sendiri validasi emosi korban. Misalnya kalian merasa bahwa pun sendiri sama apa yang ini aku merasa gak nyaman gitu gitu, itu harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang tuh aku mungkin memang kalau dia kita perlu kita seksual itu merupakan

Tuhan, nah itu kalau gua maka namunahumullahu coba bukan Allah lagi humullah bersambungnya tadi maka namunahumullahu

Kami ingin bersih

Terus setelah dengar saudara kami dengarkan dengan bahasan makhraj, makhraj al-lafziyah, yaitu agar keluar huruf dikisi. Bahasa ini terdapat di tempat kisi atas, yaitu atas sentuhan ujung lidah, maka

Kalimat-kalimat, ayat berikut, pasal 6, yaitu huruf

resta ad understand. O watin e tu resta. Berubat e tu resta. Berubatin. Berustanya yang menjadi bahas. Terkaitnya dengan masyarakat jelas semuanya. Terhibur. Ia dengan resta. Kemudian aduan. Ia yaitu resta juga.

Bluetooth đang chạy từ từng phía từng antum berusaha juga dengan harapan dan maklum antum juga berusaha yang berusaha

ibu Madiana, ibu Fahriana, Madlinda, ibu Erni, ya semua ini ibu-ibu, semua ibu ini itu masih terjatuh. Kemudian Salman di Lampung,

Demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dari Jalan Sidarto nomor 65 Kota Sabang kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.